Yao, moto tena yao, esoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Bana besoka na besoka.